0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, hey, Kak, tambah sawang dulu. Kamu pelain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tuh tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Apalagi kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Turun dari langit, ladies. Turun dari langit.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Dan saya Bung Agus yang bertugas di sesi pertama. Undur pamit dari ruang dengar Anda, selamat pagi dan selamat menikmati aktivitas dan siaran-siaran kami selanjutnya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Sore pendengar mana pun Anda berada, masih dengan teman-teman hiburannya yang hadir untuk Anda di siang hari ini untuk menemani ruang dengar Anda tanggal 19 September 2026. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati hari-hari Anda bersama keluarga terkasih. Baik, kali ini pendengar masih dengan teman-teman hiburan yang kami pilihkan untuk menghibur Anda. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu ada sebuah informasi yang kami sampaikan kali ini ya, terlebih khusus untuk Papua Pegunungan. Gimana, saudara? Bupati Jayawijaya Tinus Murib meminta ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan selama menjalankan tugas di organisasi perangkat daerah. Dan itu menjadi satu perhatian ya untuk masyarakat, terlebih khusus untuk CPNS yang baru diangkat, dan pastinya selalu menjadi panutan dan jadi contoh di organisasi perangkat daerah OPD terkait. Dan mendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda, di mana selalu diingatkan oleh Bupati Jayawijaya Tinus Murib untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan selama menjalankan tugas organisasi, terlebih khusus untuk CPNS. Dan kali ini masih dengan teman hiburan untuk Anda dari program 1 RRI Wamena.
1: Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Turun dari langit, ladies. Turun dari

jadi moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik bila rupiah bisa turun dari langit. Sepatu panjang bagi limousine, banyak benturan bagi di moshpit. Aku rasa hidup bisa lebih baik.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan lupa like dan subscribe.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Isi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Di jalur lagu-lagu etnik pendengar yang menemani ruang dengan Anda di siang hari ini di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti. Kita masih menikmati tembang hiburan ya. Kita sudah mendengarkan dari Bricia Judy, Hari Ini Esok Lusa, yang telah hadir menemani ruang dengan Anda. Kita akan menikmati kembali ya tembang selanjutnya yang kami pilihkan untuk menghibur Anda, menemani aktivitas Anda di hari ini, hari Sabtu, di tanggal 19 September 2026. Kita nikmati kembali tembang selanjutnya dari Nayaka Rayu Putra, Cewek Alik, dan tembang lain yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Kami informasikan musik etnik, lagu etnik akan kita nikmati di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kebuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manal. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra aga
1: li omoni. Lamiraya lamiyau lau bagai hula fa bee bangwaya iya bafa gele pesadan yang iluhania.
2: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika Liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Pada ritual kematian suku Dani, orang yang telah meninggal akan dibakar. Tubuh orang yang meninggal akan dihias dan didudukan di atas pea atau singgasana di silimo atau halaman. Kerabat dan orang-orang yang datang untuk melayat, melumuri badannya menggunakan lumpur putih, akan duduk mengelilingi pea dengan nyanyian dan ratapan sebagai tanda berkabung. Sore harinya, sebelum pembakaran mayat, semua perhiasan yang dikenakan jenazah akan diambil oleh pihak paman. Kemudian, tubuh jenazah digosok dengan minyak babi. Setelah itu, jenazah diantar menuju tempat pembakaran. Kerabat dan orang-orang yang datang melayat akan mengiringi dengan jerit tangis.

merupakan tradisi ungkapan salam khas suku Dani di Lembah Balim. Ungkapan salam ini pada umumnya sama dengan ungkapan salam dari beberapa daerah lain di Indonesia. Salam ini kerap digunakan ketika dua orang, bahkan lebih, bertemu atau hanya berpapasan, sembari berjabat tangan layaknya mengungkapkan kegembiraan karena bertemu. Ungkapan salam ini dapat pula diartikan sebagai ucapan selamat datang dan atau terima kasih. Datanglah ke Lembah Balim di Pegunungan Tengah Papua, maka Anda akan disambut dengan salam khas suku Dani di Lembah.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Little they get a lot, and credit to them.
2: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggul. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fayero. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Barea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Azzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang. Sekalian evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan nanti pertandingan menit awal sampai babak kedua, kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus mengawasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações e babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Duta RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikutan kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripechey dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ihsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuka,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu lain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ada uang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kok kasih cepat. Tapi nanti bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok kayaknya baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Merida Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama diantara lain CPNS Jayawijaya yang baru diangkat diminta untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. DPRP Papua Pegunungan mempertanyakan belum diserahkannya Menteri, maksud kami materi Kupah dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bersama saya Fahmi Rizal, Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Sabtu 19 September 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama, di mana Bupati Jayawijaya Antonius Murid meminta ratusan calon pegawai negeri sipil yang baru diangkat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan selama menjalankan tugas di organisasi perangkat daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andi Joni.
1: Bupati Jayawijaya Antonius Murid meminta ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan selama menjalankan tugas di organisasi perangkat daerah atau OPD. Pesan ini disampaikan Antonius Murid selepas memimpin apel CPNS di halaman kantor bupati beberapa waktu lalu. Menurutnya, peningkatan kemampuan dan penerapan ilmu yang dimiliki CPNS perlu dilakukan sejak awal agar dapat mendukung keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang. Bupati juga menilai keberhasilan pembangunan pemerintahan ke depan sangat bergantung pada kesiapan generasi muda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bupati juga mengingatkan pimpinan OPD agar memberikan pembinaan kepada CPNS, utamanya dalam hal disiplin, pembagian tugas, penerapan ilmu, serta peningkatan keterampilan.
2: Kami perintahkan untuk terus belajar, kemudian aplikasikan kemampuan yang mereka miliki di dinas-dinas yang di mana mereka bekerja. Efektif belajar, mereka nanti akan menerus generasi-generasi ke depan. Jika sekarang tidak bekerja baik di dinas-dinas, maka kedepannya ya kita punya generasi ke depan ini akan putus. Kita pesan juga kepada dinas-dinas OPD-OPD ini, ajarkanlah mereka kepada OPD-OPD ini, ajarkan mereka disiplin kerja, pembagian kerja, menerapkan ilmu yang mereka punya, menambah skill, karena mereka lah penerus-penerus generasi. Ketika kami sudah tidak ada, mereka yang akan nanti mengatur pemerintahan ini.
1: Bupati menegaskan, para CPNS merupakan calon penerus yang nantinya akan mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika generasi saat ini tidak lagi menjabat. Karena itu, pembinaan dan pembentukan karakter kerja sejak dini dinilai penting agar mereka siap memegang tanggung jawab pemerintahan di masa depan. Ilham Kadir Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Duga memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum Arisanda, korban penembakan di ruas jalan Wamena Mbua. Istri almarhum Sinta Bilolo telah dievakuasi dari Mbua menuju Kenyam untuk selanjutnya menjalani pendampingan sebelum diterbangkan ke Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jonet Hukum.
3: Pemerintah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan memberikan perhatian dan pendampingan kepada keluarga almarhum Arisanda, korban penembakan di ruas jalan Wamena Mbua. Istri almarhum Sinta Bilolo, SPD GR, yang sebelumnya berada di distrik Mbua, berhasil dievakuasi menuju Kenyam dengan pendamping tim Satgas menggunakan helikopter TNI Angkatan Darat. Setibanya di Kenyam, Sinta Bilolo disambut langsung Bupati Nduga Yowas Beon, TP PKK Nduga Replina Beon. Sinta kemudian mengikuti doa bersama di Polres Nduga dan mendapatkan perawatan serta pendampingan di Kodim Nduga. Sambil menunggu penerbangan lanjut menuju Wamena, Bupati Yowas Beon menyampaikan belangsungkawa kepada keluarga almarhum, berharap peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak kembali terjadi di Kabupaten Nduga. Ia menegaskan, masyarakat sipil harus mendapatkan rasa aman dan setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan warga yang tidak berdosa. Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Nduga bersama Forkopinda menyerahkan bantuan biaya duka kepada keluarga almarhum. Pemerintah Kabupaten Nduga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk aparat keamanan dan tim Satgas yang telah membantu proses evakuasi serta pendampingan Sinta Bilolo dari Mbua hingga Kenyam dan persiapan penerbangan sampai ke Wamena.

0: Proses evakuasi keluarga almarhum Arisanda dari distrik Mbua menuju Kenyam hingga Wamena berlangsung aman dan lancar. Istri almarhum Sinta Bilolo mendapat pendampingan serta dukungan dari pemerintah Kabupaten Duga, TNI Polri, dan unsur terkait. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Ria.
1: Kodim 1706 Duga bersama pemerintah Kabupaten Duga, TNI Polri, dan unsur terkait mendukung proses evakuasi Sinta Bilolo, istri almarhum Arisanda, dari distrik Mbua menuju Kenyam dan selanjutnya diterbangkan ke Wamena pada Kamis kemarin. Evakuasi dari Mbua menuju Kenyam menggunakan dua helikopter Bell Penerbat. Sinta Bilolo bersama Haryati dan Murni kemudian transit di Mapolres Nduga dan mendapat dukungan serta belasungkawa dari unsur Forkopimda, TNI Polri, perwakilan guru dan tokoh agama. Bupati Nduga Yoas Beon menyerahkan santunan sebesar 100 juta rupiah kepada keluarga korban sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Selanjutnya, Sinta Bilolo bersama Murni diterbangkan dari Bandara Kenya menuju Wamena menggunakan pesawat Caravan Smart Air Aviation PKSNT yang lepas landas pukul 13.36 waktu Indonesia Timur. Sementara Haryati melanjutkan perjalanan menuju Timika melalui penerbangan terpisah. Dandim 1706 Duga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan mengatakan, kelancaran evakuasi merupakan hasil sinergi pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap situasi keamanan tetap terjaga, sehingga masyarakat, termasuk guru dan tenaga kesehatan, dapat menjalankan tugas pelayanan dengan aman dan tenang. Seluruh rangkaian evakuasi keluarga almarhum Arisanda di wilayah Kabupaten Duga berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Distrik Hubikia, Kabupaten Jayawijaya memberikan pembinaan dasar kepada calon pegawai negeri sipil melalui kegiatan pembersihan di lingkungan distrik. Kembali Ilham Kadirani Jori dengan laporan.
2: Pemerintah Distrik Hubikia, Kabupaten Jayawijaya memberikan pembinaan dasar kepada calon pegawai negeri sipil CPNS melalui kegiatan pembersihan lingkungan di wilayah distrik. Kegiatan tersebut dipimpin PLT Sekretaris Distrik Hubikia, Abdul Muiz, sebagai bagian dari latihan bagi CPNS sebelum menjalankan tugas pemerintahan. Abdul Muiz mengatakan kegiatan ini juga menindaklanjuti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menyesuaikan dengan program yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Untuk itu, ia mengharapkan kegiatan pembersihan ini dapat menjadi kebiasaan dan dilakukan secara rutin di wilayah Distrik Hubikia. Setelah pembagian seksi kerja kepada CPNS, Abdul Muiz menuturkan yang masing-masing akan diarahkan untuk fokus menjalankan tugas sesuai bidangnya termasuk penertiban kios dan toko serta pendataan ruko
3: sesuai apa yang dilakukan oleh lingkungan hidup untuk melakukan pembersihan, maka kita juga terpanggil untuk melakukan pembersihan. Adapun kaitan kerja nanti ke depannya, saya kalau seksi-seksi sudah dibagi, maka nanti masing-masing ambil seksi termasuk penertiban kios-kios, toko-toko, jumlah toko ada berapa di sini, jumlah ruko dan lain-lain. Itu perlu nanti ditertibkan ke depannya. Tapi untuk saat ini, latihan dasarnya CPNS ini perlu diketahui yang tadi itu, beberapa bidang itu. Terus ke depannya setiap hari Jumat, kita lakukan pembersihan di lingkungan wilayah Distrik Hubikia. Karena wilayah Distrik Hubikia ini sangat luas, jadi itu sampah-sampah sudah memang masyarakat sudah banyak sampah-sampahnya dibuang ke sembarang tempat. Bahkan ada yang bungkus buang di kali, itu tidak benar.
2: Lanjut Abdul Muiz menuturkan, kebutuhan akan truk sampah di wilayahnya dikarenakan armada pengangkut sampah selama ini lebih banyak beroperasi dari kawasan kota menuju jalur Homhom, Pike hingga Pasar Jibama, sementara sejumlah wilayah lainnya belum terlayani secara optimal. Setelah fasilitas dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan disiapkan, pihak distrik akan mendorong pemilik kios dan toko ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar tempat usaha yang berada di wilayah Hubikia.
3: Mobil sampah untuk kita, dan kalau nanti ada anggaran kita buat tempat pembuangan sampah khusus, karena saat ini itu Wamena Kota saja yang mengambil kita punya sampah-sampah khusus jalan Epike, tapi jalan Holimamuai itu belum ada yang mengangkut sampah. sampah-sampah kalau bertumpuk. Saya rasa kedepannya untuk adik-adik semua yang CPNS ini betul-betul saat ini bekerja sudah bagus. Saya apresiasi dan termasuk mendorong kami karena anak-anak ini energik. Jadi bagus untuk melakukan pembersihan. Setelah itu membagi bidan nanti masing-masing seksi supaya mempunyai tanggung jawab masing-masing.
2: Ilham Kadir Anticori, RRI Womena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Duga, Gai Murib, menegaskan pentingnya disiplin dan kehadiran ASN dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Pemerintah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab seluruh aparat sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Duga, Gai Murib, saat memimpin apel pagi di lingkungan kantor Bupati Duga Kamis kemarin. Gai Murib meminta seluruh kepala OPD dan staf menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Penekanan juga diberikan kepada CPNS, K2, dan PPPK agar bekerja sesuai surat keputusan penempatan. Untuk meningkatkan kedisiplinan, pemerintah Kabupaten Duga berencana memperkuat pengawasan kehadiran ASN melalui penerapan absen elektronik. Menurut Gai Murib, sistem tersebut bukan hanya untuk pengawasan kehadiran pegawai, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih tertib dan profesional. Ditegaskan berbagai tantangan daerah termasuk dampak El Nino yang berkepanjangan. Sekdan Duga memberikan apresiasi kepada ASN yang tetap hadir dan menjalankan tugas pemerintahan. Gai Murib juga menegaskan keberhasilan pemerintah membutuhkan dukungan seluruh jajaran mulai dari kepala OPD hingga staf. Ia berharap koordinasi dan kerjasama antar OPD terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan dana sebesar 200 juta untuk mendukung pelaksanaan konferensi ke-11 Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Balim Selatan Hitigima, Kabupaten Jayawijaya. Kembali Ilham Kadir Anticori dengan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan dana sebesar 200 juta untuk mendukung pelaksanaan konferensi ke-11 Gereja Kemah Injil Indonesia GKII Daerah Balim Selatan Hitigima, Kabupaten Jayawijaya. Bantuan tersebut diserahkan melalui Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat atau Otsus dan Kesra Papua Pegunungan Adi Wetipo yang mewakili Gubernur. Penyaluran bantuan berlangsung di Gedung Jemaat GKII Mikkelson Hitigima, tempat konferensi yang telah berlangsung sejak Rabu 16 September. Dukungan ini diharapkan membantu panitia memenuhi berbagai kebutuhan selama rangkaian konferensi hingga kegiatan berakhir pada Sabtu nanti. Adi Wetipo mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan gubernur terhadap pelaksanaan konferensi KKII Daerah Balim Selatan Hitigima. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi GKII Daerah Balim Selatan Hitigima, Niko Aso, mengatakan konferensi memasuki hari ketiga dan salah satu agenda yang dipersiapkan, yakni pemilihan ketua dan wakil ketua. Menurutnya, bantuan pemerintah provinsi menjadi dukungan penting bagi kelancaran pelaksanaan konferensi. Di tempat yang sama, Ketua Wilayah 4 GKII Papua Pegunungan, Pendeta Martin Aso, menjelaskan bahwa Wilayah 4 GKII memiliki cakupan pelayanan di Kabupaten Jayawijaya, Duga, dan Yahukimo. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan konferensi GKII di sejumlah daerah menjadi bagian dari rangkaian konferensi yang dilaksanakan secara serentak pada 2026. Sementara itu, Pendeta Martin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terhadap pelayanan KKI di wilayah ini. Diharapkan dukungan serupa dapat terus diberikan bagi pelayanan KKI yang mencakup 3 kabupaten di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan mempertanyakan belum diserahkan materi KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DPRP Papua Pegunungan mempertanyakan belum diserahkannya materi kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Wakil Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan Terius Jigibalom mengatakan, pihaknya telah 3 kali menyurati tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk meminta dokumen yang diperlukan dalam pembahasan perubahan APBD. Menurut Terius, dokumen tersebut diperlukan agar DPRP bersama pemerintah daerah dapat membahas perubahan program dan anggaran yang akan dituangkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Ia mengatakan materi perubahan APBD setidaknya harus memuat program atau kegiatan yang mengalami perubahan, baik berupa pergeseran maupun penambahan anggaran. DPRP juga memperoleh informasi mengenai adanya penambahan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus atau Otsus Papua. Karena itu, menurut Terius, perubahan rencana anggaran tersebut perlu dibahas sesuai mekanisme yang berlaku bersama DPRP. Terius, yang merupakan mantan ketua DPR Kalani Jaya itu menambahkan, pembahasan anggaran diperlukan untuk mengetahui program yang akan dilaksanakan, lokasi kegiatan, serta peruntukan anggaran. Ia menilai proses tersebut merupakan bagian dari fungsi DPRP dalam membahas dan pengawasan anggaran.
4: Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, terutama pasal 313, itu mengatur berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penyusunan APBD perubahan. Saat ini kita berada di bulan September tahun 2026. Pimpinan DPR sudah menyurati ke DPD ataupun eksekutif untuk meminta materi RKPD KUA PPAS untuk kita bahas bersama. Jadi surat ini sudah 3 kali ya, surat pertama, kedua, dan ini sudah 3 kali menyurati. Namun sampai dengan saat ini belum terima materi. Jadi materi perubahan ini kan paling tidak apa yang mau digeser, apa mau dirubah, itu kan paling tidak harus disampaikan, bukan berarti utuh, tapi paling tidak itu apakah ada penambahannya. Kami juga mengikuti bersama juga ada penambahan dana otsus otonomi khusus. Terus mungkin ada terjadi pergeseran, kata itu paling tidak itu sesuai dengan mekanisme yang ada, sampaikan kepada kami DPR. Kita bahas sama-sama, eksekutif, kita setuju bersama eksekutif kembali untuk menyusunlah RKA. Jadi mekanisme yang baku sesuai dengan ketentuan yang ada itu, RKPD, KUA, KUPAS itu bawa datang rancangan bawa datang bahas, setelah kita setujui baru kembali ke eksekutif, kembali ke TAPD kembali dan sampaikan ke OPD untuk menyusun. Hari ini yang terjadi ini belum sepakati, mereka sendiri susun, mereka sendiri ini baru desak sampaikan kepada kami bahwa itu harus segera tetapkan karena mereka anggap itu kita sudah susun anggaran ini kan harus ada persetujuan, kita harus ini pakai untuk apa, di mana lokasinya, peruntukannya apa, itu kita harus sama-sama. Itulah fungsi penganggaran pengawasan. Karena itu kami sudah menyurati, tapi sampai dengan hari ini ya tinggal mungkin efektif mungkin 8 hari kerja, karena paling lambat tanggal 30 itu sudah paling lambat.
1: Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atau TAPD terkait alasan belum diserahkannya materi KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRP. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Saudara sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini. Sabtu 19 September 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana Cristiano Ronaldo dipastikan bakal terus melanjutkan kiprahnya bersama tim nasional Portugal untuk mengarungi kompetisi UEFA Nations League 2026-2027. Pendengar, pelatih anyar Portugal Jorge Jesus memasukkan nama penyerang berusia 41 tahun tersebut ke dalam daftar 25 pemain yang dipanggil untuk jeda internasional. Pendengar, keputusan ini menegaskan bahwa penyerang Al Nassr tersebut belum berencana gantung sepatu dan dari panggung internasional dalam waktu dekat, meskipun sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa 2006 bisa menjadi tahun terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Pendengar, Portugal berada di Liga

Grup A bersama Wales, Norwegia, dan Denmark. Rangkaian laga UEFA National League akan dimulai dalam waktu dekat. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, jarrodo.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina,
3: ya Mama.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk satu.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: kelasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
0: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
0: Di mana tuh?
1: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
0: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau gausin.
0: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana, knop ngana, knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh,
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah Distrik Kubiki, Kabupaten Jayawijaya memberikan pembinaan dasar kepada calon pegawai negeri sipil melalui kegiatan pembersihan lingkungan distrik. Kegiatan tersebut dipimpin PLT Sekretaris Distrik Hubikiak, Abdul Muiz, sebagai bagian dari latihan bagi CPNS sebelum menjalankan tugas pemerintahan. Pendengar, dikatakan kegiatan tersebut juga menindaklanjuti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menyesuaikan dengan program yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu, diharapkan kegiatan pembersihan dapat menjadi kebiasaan dan dilakukan secara rutin di wilayah distrik Hubikiak. Dijelaskan setelah pembagian seksi kerja kepada CPNS, masing-masing akan diarahkan untuk fokus menjalankan tugas sesuai bidangnya, termasuk penertiban kios dan toko serta kedatangan ruko. Pendengar, lanjut Abdul Muiz menuturkan kebutuhan akan truk sampah di wilayahnya dikarenakan armada pengangkut sampah selama ini lebih banyak beroperasi dari kawasan kota menuju jalur Hom-Hom, Pike hingga Pasar Jimaba. Sementara sejumlah wilayah lainnya belum terlayani secara optimal. Setelah fasilitas dan kebersihan disiapkan, pihak distrik akan bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar tempat usaha yang berada di wilayah Hubikiak. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.go.id.
1: Dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Sini saja, cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Thomas Tuchel kembali memanggil Trent Alexander-Arnold ke skuad Inggris. Sebelumnya, bek tersebut absen pada Piala Dunia 2026. Pendengar, dilansir dari BBC, melaporkan pelatih asal Jerman itu punya alasan kuat memanggil Alexander-Arnold tampil baik di awal musim bersama Real Madrid. Pemain kelahiran tahun 1998 itu dinilai layak masuk skuad The Trillion. Pendengar, pada National League, The Trillion akan lebih dulu bertemu Spanyol Sabtu 26 September, selanjutnya menghadapi Ceko dan Kroasia. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rr.co.id.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.
1: E-Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: selalu bengong aja, ada masalah.
1: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: udah.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
2: Ibu, ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

0: feeds it up for Ronaldo. Oh, settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Prevost Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: telat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menjadi tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Gema Papua dari program Satu Radio Republik Indonesia.
1: Dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Buas. Sebarkan aroma positif dari rasa kerasa melepas cinta dengan sentuhan akhir. Ku pulang kembali walau detik terakhir. Ku tulis perih dan luka layak Neruda. Kau rekam sukacita, yeah, di dalam dada.

jadi diri sendiri yang berjuang. Jangan panjang berliku, aku harus tetap tenang. Ukur kemampuan, jalani proses panjang. Saat menuju rumahku kan tersenyum lapang, menjemput impian tinggi di dalam kamar. Sketsa mimpi masa lalu kian berakar. I was stuck and I'll keep on dreaming. The place I started, I'm going home.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitas

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu termenuju tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti

0: industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
1: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh, sampai ke depan ini seperti apa.
0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
2: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
0: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook

8 pagi. Dinas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook

0: Mempawa.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibility lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGF pada hari Jumat kemarin

0: 60.000 liter air.
1: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finansiasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.

0: juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rigno Kartono Mawardi dan Kulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
3: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
2: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
4: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan ONC sehingga ada curah hujan.
2: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Anda Trisno Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
5: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
6: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat respon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
5: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
7: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebagai daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
5: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah pangan.
9: Pimpinan wilayah Pingwin, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
8: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
9: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
8: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbull tadi, memang ya yang disampaikan kita keluar mengikuti data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
9: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
10: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
9: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agar jangan

0: dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugir Harjo mengungkapkan, dia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
2: Saya sangat berterima kasih berdaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif Indonesia.
1: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB, Caroline Rodriguez Berket, mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
4: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Berita selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
5: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
6: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk menghibahkan menyelamatkan.
5: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
7: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia. You have reached the

0: Nana?
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara Nano, sekenop kita. Sama ntar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dan

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita malam ini dengan tembang-tembang hiburan kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda dan tetap bersyukur untuk apapun yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam yang bertugas menutup rangkaian acara siaran.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena hari Sabtu 20 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk sementara lagu-lagu rohani menemani ruang dengan Anda. Di pagi hari ini pendengar, kita akan mengikuti lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk hari Minggu tanggal 20 September 2026.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Proses evakuasi keluarga almarhum Harisanda dari distrik Bua menuju Kenyam hingga Wamena berlangsung aman dan lancar. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan untuk hari ini 20 September 2026. Selengkapnya. Pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi dua lintas kementerian dan lembaga yang digelar di kantor Kemenko Polkam. Ilham Kadir dengan laporannya.
1: Pemerintah pusat menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi atau rakor dua lintas kementerian dan lembaga yang digelar di kantor Kemenko Polkam di Jakarta. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polkam, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno. Pertemuan ini turut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui konferensi daring, Bupati Jayawijaya Tinus Murib, Bupati Lanijaya Ali Tinus Higibalom, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Dalam rakor tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya akurasi data terkait korban, pengungsi, kerusakan, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penanganan pasca konflik. Pengumpulan data tersebut perlu dilakukan melalui kerjasama dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten agar langkah pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, penanganan pasca konflik akan diarahkan pada sejumlah kebutuhan termasuk perbaikan gedung pendidikan, tempat ibadah, jembatan, serta fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam proses pemulihan. Ia juga berjanji akan mendorong perhatian terhadap santunan sosial bagi keluarga korban yang meninggal dunia melalui Kementerian Sosial. Di tempat yang sama, Bupati Jayawijaya Tinus Murib mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat dan meminta masyarakat tetap bersabar selama proses penanganan berlangsung. Sementara itu, pimpinan DPRK Jayawijaya Luki Wuka mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani kondisi pasca konflik serta menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan teknis di daerah. Rakor kedua ini menyepakati penanganan pasca konflik dilakukan melalui tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional dengan dukungan BNPB dan kementerian lembaga terkait. Fokus pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial ekonomi, rekonsiliasi masyarakat, serta penguatan stabilitas keamanan guna mencegah konflik berulang dan mendukung pembangunan daerah. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk menjaga kebugaran serta memperkuat kebersamaan melalui olahraga. Laporan Meki Kumrawak.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 dengan menggelar jalan santai dan senam bersama pada pagi kemarin. Kegiatan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga bersama TPPKK Dharma Wanita Persatuan dan seluruh ASN Pemprov Papua Pegunungan ini diikuti pimpinan OPD, para asisten setda, Forkopimda, serta organisasi wanita. Sebelum jalan santai dimulai, amanat Gubernur Papua Pegunungan dibacakan PJ Sekda Dr. Andes Demianus W. Siep, yang mana ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga secara rutin dan berkesinambungan. Demianus Siep mengatakan olahraga tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan kebersamaan, sehingga ia mengajak masyarakat Wamena untuk bersyukur atas udara yang sejuk dan lingkungan alam yang dimiliki. Kegiatan turut dihadiri sejumlah organisasi wanita dan unsur Forkopimda. Peringatan Haornas ke-43 ditutup dengan wayasi bersama yang menambah kemeriahan dan suasana kebersamaan.
0: Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Berikut laporannya.
3: Penguatan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang menekankan pentingnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan DPPKB melalui kegiatan pelatihan pembinaan dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang berlangsung di Wamena pada Senin 14 September 2026. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Provinsi Papua Pegunungan, Isak Jikwa SKM MKS. Dalam sambutannya, Isak Jikwa mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya kelompok usaha masyarakat berpenghasilan rendah. Selain pelaku UMKM, kegiatan tersebut turut melibatkan para pengrajin anyaman noken yang mewakili komunitas lokal dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Isak Jiko menjelaskan peningkatan kapasitas masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun pelaksanaan program pemerintah saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi dari tingkat pusat hingga daerah. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen DPPKB Papua Pegunungan untuk melaksanakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya melalui peningkatan pengetahuan keterampilan serta tata kelola usaha. Oleh karena itu, Isak Jikwa berharap kegiatan pelatihan dan pendampingan tidak berhenti pada tahap pembekalan tersebut, akan tetapi menjadi langkah awal bagi kelompok usaha masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. DPPKB Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk melanjutkan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di Wamena dan wilayah sekitarnya, yang mana melalui upaya tersebut, pemerintah daerah berharap kemandirian ekonomi keluarga semakin kuat dan turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ilham Kandir dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pentingnya data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi pencatatan sipil dan bimbingan teknis aplikasi SIAK Plus tahun 2026 di Hotel Balim Pilamo. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Randes Wasuok DCF, mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan PJ Sekda, disebutkan bahwa data kependudukan berperan strategis dalam menentukan kebijakan pengalokasian program dan anggaran, serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pendataan orang asli Papua di Papua Pegunungan agar tercatat secara baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang valid diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk, kondisi masyarakat, serta kebutuhan pembangunan di setiap wilayah. Selain akurasi data, Gubernur juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar cepat, tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Pemanfaatan aplikasi SIAK Plus juga didorong untuk meningkatkan kecepatan, ketertiban, akurasi, dan jangkauan pelayanan hingga distrik dan kampung. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap untuk terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan tersedianya data yang akurat sebagai dasar pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat di Papua Pegunungan. Ilham Kadir Randi Chori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya memastikan bantuan pangan pemerintah tidak hanya berhenti di tingkat distrik. Sebanyak 226 ton beras disalurkan ke 8 distrik untuk segera diteruskan hingga ke masyarakat penerima manfaat. Laporan Epifani Aryaan.
2: Pemerintah Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan kembali memperkuat komitmennya untuk memastikan bantuan pangan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bupati Lanijaya Letinus Yigibalom SPD pagi kemarin secara langsung menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada 8 kepala distrik. Penyerahan berlangsung di halaman kantor Bupati Lanijaya dan merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Dalam penyaluran kali ini, total beras yang diserahkan mencapai 226 ton untuk 8 distrik. Bantuan tersebut terdiri dari distrik Tiom sebanyak 34 ton, Tiom Olo 20 ton, Tiom Neri 26 ton, Nikame 32 ton, Nogi 28 ton, Yiginua 22 ton, Wereka 32 ton, serta satu distrik Yiginua sebanyak 32 ton. Bantuan diserahkan secara resmi kepada kepala distrik untuk selanjutnya didistribusikan hingga ke kampung-kampung dan diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat. Bupati Lanijaya bersyukur karena kondisi cuaca yang baik memungkinkan proses pendistribusian bantuan pangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Lanijaya dapat berjalan dengan lancar. Ia menjelaskan dari 39 distrik di Kabupaten Lanijaya, sebagian besar telah mendapatkan penyaluran bantuan. Sementara pada Selasa ini, pemerintah memastikan distribusi bantuan untuk 8 distrik. Bupati menegaskan bantuan pangan tidak boleh berhenti di tingkat distrik. Para kepala distrik diminta segera menyalurkan beras kepada masyarakat dan tidak menyimpan terlalu lama di gudang maupun di kantor pemerintahan. Bantuan tersebut juga tidak dapat dibawa kembali ke kota setelah diserahkan kepada pihak distrik. Distribusi harus dilanjutkan hingga ke kampung-kampung agar masyarakat penerima manfaat dapat segera menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut. Selain mempercepat penyaluran, Bupati meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan proses distribusi secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan maupun penyalahgunaan bantuan pangan pemerintah. Bupati meminta aparat kepolisian mengambil tindakan tegas apabila menemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dalam proses distribusi bantuan. Dengan penyaluran sebanyak 226 ton beras untuk 8 distrik, pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban masyarakat. Bupati Aletinus Sigi Balom menekankan keberhasilan program bantuan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diserahkan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawal proses distribusi hingga bantuan pangan pemerintah dapat diterima secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lanijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Karhutla Kabupaten Jayawijaya semakin meluas. Petugas pemadam kebakaran menghadapi kendala akses menuju sejumlah titik yang berada di kawasan pegunungan dan lembah. Afrianti Marbun melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan semakin meluas. Dinas Satpol PP Damkar dan BPBD Jayawijaya mencatat hingga Jumat 11 September 2026 lalu, penanganan karhutla telah dilakukan di sejumlah distrik, di antaranya Pubikiak, Walelagama, Witawaya, Wamena Kota, Boma, Siepkosi, dan juga Welesi. Kepala Dinas Satpol PP, Damkar dan BPBD Jayawijaya melalui Kabid Damkar Jayawijaya, Karman, saat ditemui RRI siang kemarin mengatakan pihaknya langsung merespon setiap laporan masyarakat dengan mengerahkan armada pemadam ke lokasi yang masih dapat dijangkau kendaraan. Namun, penanganan karhutla terkendala oleh kondisi geografis, terutama kebakaran di kawasan pegunungan dan lembah yang tidak memiliki akses jalan. Karman menyebut Damkar Jayawijaya saat ini hanya memiliki 3 unit mobil pemadam. 2 armada dapat dikerahkan keluar kota Wamena, sementara 1 lainnya harus disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di dalam kota.
2: Terkait pembakaran hutan dan lahan ini, sejak musim kemarau 3 bulan lebih ya, yang saya tangani itu sudah 6 distrik yang saya langsung turun ke lokasi sendiri. Yang pertama di distrik Ubikian, Welelagama, Welesi, Siepkosi, Woma, satu lagi distrik Wamena Kota. Tapi kalau Wamena Kota tidak terlalu menyebar, terlalu besar, hanya kebakaran kecilan saja untuk Wamena Kota. Penanganannya begitu kami dapat laporan dari masyarakat, langsung kami respon. Kami langsung turun ke TKP. Kami memadamkan seadanya, kami punya peralatan yang bisa kami padamkan. Penting kami punya prinsip, ada laporan masyarakat, kami harus turun. Terkait armada, kami hanya 3 armada, tapi kalau keluar dari kota Wamena hanya bisa 2 armada, karena satu armada ini kami untuk menjaga kota Wamena, ya standby, mengantisipasi jangan sampai ada kebakaran di kota. Untuk keluar kota kita gunakan 2 armada.
1: Ia menegaskan, penanganan karhutla juga mendapat dukungan Kodim 1702 Jayawijaya yang mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Armada tersebut telah 2 kali bersama damkar turun menangani kebakaran di distrik Woma dan juga Siepkosi. Karman menduga karhutla dipicu pembakaran lahan secara sengaja oleh oknum warga. Lahan yang telah dibakar kemudian ditinggalkan, sehingga api mudah membesar dan menjalar ke lahan lain, bahkan mengancam permukiman warga.
2: Kami bersyukur kami sudah dibantu dari Kodim 1702, ada 2 armada pemadam juga, dan itu sudah 2 kali kami sama-sama turun langsung ke TKP di distrik Woma dengan distrik Siepkosi yang kemarin. Di distrik Siepkosi kemarin itu yang lebih parah, karena kebakarannya itu kurang lebih hampir sekitar 10 hektaran, dan di situ kami kewalahan, tapi ya kami seperti yang tadi sampaikan, kami seadanya saja. Sumber airnya juga sangat susah untuk kita dapatkan di lokasi. Jadi kebakaran yang kami tangani ini yang bisa kita jangkau. Jadi kalau yang macam di tempat yang kita tidak bisa jangkau masuk, ya kita mau apa adanya. Tidak bisa kami sampai, sedangkan peralatan kami sekarang terutama selang. Selang-selang kami ini sudah banyak yang bocor. Jadi tidak bisa sampai ke TKP yang terlalu jauh. Ini kami bisa pastikan hanya bisa 100 meter, itu pun sudah selang kami sudah bocor-bocor, itu kami ikat dengan karet ban. Tapi kalau memang yang tidak bisa kami jangkau, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan semakin meluas. Petugas pemadam mengaku kesulitan menjangkau sejumlah titik kebakaran yang berada di pegunungan dan lembah tanpa akses jalan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Nduga kini memiliki sekretaris daerah definitif. Pergantian ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai agenda daerah termasuk persiapan APBD 2027. Supriyadin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nduga resmi melakukan serah terima jabatan sekretaris daerah dari Muhammad Tahir kepada Gey Murib sebagai sekda definitif. Serah terima jabatan tersebut disaksikan langsung Bupati Nduga Yuas Beon yang menegaskan bahwa sekda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak administrasi pemerintah daerah. Bupati meminta sekda definitif segera mempercepat penyelesaian sejumlah agenda yang masih tertunda, di antaranya LKPD, LKPJ, perubahan anggaran, serta peningkatan disiplin kerja ASN. Sekda juga meminta berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk mengatur jadwal pembahasan berbagai agenda pemerintah yang harus dituntaskan pada September ini, sehingga pemerintah daerah dapat segera masuk pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027. Bupati berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah keterbatasan fiskal daerah. Sementara itu, Sekda Definitif Gey Murib menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengajak seluruh pimpinan OPD dan ASN memperkuat komunikasi, koordinasi, serta semangat kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gey juga meminta dukungan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nduga agar amanah sebagai sekda dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Sebelumnya, Muhammad Tahir menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran selama kurang lebih 9 bulan menjalankan tugas sebagai PLT Sekda. Ia berharap pergantian tersebut menjadi bagian dari regenerasi dan kesinambungan pemerintahan, serta mengajak seluruh aparatur meninggalkan ego jabatan dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Nduga. Dengan pergantian sekda definitif ini, pemerintah Kabupaten Nduga diharapkan semakin solid dalam mempercepat penyelesaian agenda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
0: Saudara, Polres Jayawijaya bersama tim gabungan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban pembunuhan serta pembakaran kendaraan di kawasan Habema. Korban ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam kendaraan yang hangus terbakar. Selengkapnya, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Personil gabungan Polres Jayawijaya, Brimob Yon B, Satgas Damai Kartens, dan Satgas Habema melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus mengevakuasi korban tindak pidana pembunuhan dan pembakaran kendaraan di area Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, tim tiba di kawasan Danau Habema dan menemukan satu unit mobil Strada Triton dalam kondisi hangus terbakar sekitar 13 meter dari badan jalan. Jenazah korban bernama Aris Sanda, warga Karujaya, Wamena, ditemukan di dalam kabin kendaraan dengan kondisi terbakar berat. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu selongsong amunisi kaliber 5,56 mm serta tas berisi SIM A dan STNK kendaraan. Tim kemudian memeriksa lokasi yang diduga sebagai tempat penghadangan, sekitar 4 km dari lokasi kendaraan ditemukan. Di lokasi tersebut turut diamankan pecahan spion, mikrofon radio komunikasi kendaraan, kantong plastik berisi donat, dan 3 karet ban dalam. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Polres Jayawijaya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi juga mengapresiasi dukungan tokoh adat, agama, intelektual, serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi memiliki sekretaris daerah definitif yang dijabat oleh Elai Gibanez, MSI. Elai dilantik oleh Gubernur Papua Pegunungan, Jonta Bodiwamina, Kamis 17 September kemarin. Laporan Roni Hisage.
1: Pelantikan Sekda Elai Giban dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Fernando Wanggai, perwakilan Kemendagri, para pejabat struktural unsur Forkopimda, para kepala daerah beserta Sekda dari 8 kabupaten. Gubernur John Tabo dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya Sekda definitif, maka roda pemerintahan Papua Pegunungan akan berpusat pada Sekda, di mana sekretaris daerah akan melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang dan amanat rakyat dalam birokrasi Pemprov Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Gubernur berharap agar Sekda mampu merangkul semua pihak di Provinsi Papua Pegunungan, selalu membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan masukan yang positif dan memahami tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peraturan ASN.
2: Saya menekankan kepada saudara, sekretaris daerah betul-betul membangun komunikasi yang baik kepada seluruh aparatur negara, seluruh ASN. Karena Provinsi Papua Pegunungan adalah provinsi yang baru, bayi yang baru lahir, kita harus sama-sama. Jangan sampai tercipta kotak-kotak, kelompok A, kelompok B, kelompok C, ini biasa merusak di dalam tatanan pemerintah. Dan di sini saudara-saudara mampu merangkul ke bawah, mampu merangkul ke atas, dan selalu membantu gubernur untuk memberi masukan.
1: Usai prosesi pelantikan, dilanjutkan ibadah syukuran yang dipusatkan di halaman GKII Jemaat Moria Homhom Wamena. Pada kesempatan itu, Sekda Elai Giban SEMM mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah upaya menerapkan sistem pemerintahan yang good government. Selain itu, prioritas lainnya adalah menata manajemen ASN di Pemprov, sebab lebih dari 1.000 ASN di Papua Pegunungan masih berstatus ASN Provinsi Induk Papua dan ASN pada 8 Kabupaten Papua Pegunungan.
3: Yang pertama yang kami akan lakukan adalah melaksanakan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dengan kebijakan Bapak Gubernur. Dan juga tadi Bapak Gubernur juga telah sampaikan bahwa kami pertama melaksanakan sistem pemerintahan yang good governance. Dan juga kita akan melaksanakan untuk manajemen aparatur sipil negara Provinsi Papua Pegunungan.
1: Untuk itu, Sekda Elai Giban meminta dukungan dari semua pihak, terutama pimpinan OPD dan seluruh ASN, agar bersama-sama berkolaborasi dan berkoordinasi yang baik untuk selanjutnya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
3: Akhirnya, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu, seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan tersebar di dalam 8 kabupaten. Mari saling mendukung.
1: Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Berbagai konflik yang terjadi di Papua Pegunungan mendapat perhatian mantan Bupati Jayawijaya dua periode, John Wembiwe Tipo. Ia mendorong Gubernur Papua Pegunungan lebih aktif memimpin koordinasi bersama para bupati dan Forkopimda untuk mencari solusi serta menjaga keamanan masyarakat. Selengkapnya, Prianti Marmun melaporkan.
4: Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, John Wempi Wetipo, meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengambil peran lebih aktif dalam menangani berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kabupaten. Mantan Bupati Jayawijaya dua periode kepada RRI saat ditemui siang kemarin menilai konflik yang terjadi berulang mulai dari perang suku, persoalan antar warga hingga kekerasan bersenjata membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah agar persoalan tidak terus berulang dan menimbulkan korban. John Wempi Wetipo mengatakan, Gubernur Papua Pegunungan perlu memimpin koordinasi dengan para bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk memetakan persoalan serta mencari solusi bersama. Menurutnya, penanganan keamanan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah aparat, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat.
5: Di undang-undang kan sudah jelas bahwa penanggung jawab keamanan di daerah itu bukan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian dan TNI bukan. Tapi adalah kepala daerah, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur kan begitu. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2022 terkait dengan DOB ini, semestinya gubernur pimpin barisan lah. Kalau ada konflik di Jayawijaya atau ada konflik di mana, mungkin saya berharap Pak Gubernur bisa panggil para bupati untuk bisa pimpin bagaimana untuk kendalikan situasi. Karena apapun alasannya, Gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Harapan kami, termasuk dengan hasil diskusi kita dengan teman-teman di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan, bahwa bagaimana Gubernur itu memfasilitasi untuk melakukan proses pertemuan untuk mencarikan jalan keluar supaya jangan sampai masyarakat ini banyak yang korban. Karena kita datangkan aparat banyak, belum tentu bisa menjamin masyarakat itu aman, gitulah. Yang bertanggung jawab itu paling tidak kepala daerah. Jadi harapan kita semua itu paling tidak pemerintah provinsi bergandengan tangan dengan pemerintah kabupaten yang ada di bawah Provinsi Papua Pegunungan ini, ya bisa mampu untuk mengurai masalah ini.
4: Ia juga meminta para pemimpin daerah lebih aktif menyampaikan

0: dari seorang pemimpin kepada warga masyarakat yang dipimpin. Kan semestinya kan ada. Mari saya ajak untuk warga masyarakat saya yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mari kita sikapi ini dengan cara yang dingin. Saya juga memerintahkan kepada kepala distrik, kepala-kepala kampung untuk jaga kampung. Ini segala macam ini kan paling tidak wadah media-media yang ada kan bisa dimanfaatkan. Kalau katakanlah kampung-kampung ini tidak bisa pakai berita-berita di online kah atau apa, RRI kan bisa. Dari dulu kan kita bikin himbauan di RRI kan masyarakat bisa jalan kok. Nah sekarang kenapa tidak bisa? Atau kalau tidak mari kita ajak Forkopimda untuk kita bicarakan bersama kira-kira penanganan seperti apa, solusi seperti apa. Supaya kita juga bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada bangsa, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi mandat kita jadi pemimpin itu melalui rakyat.
1: John Wempi Wetipo berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten dapat bergandengan tangan menyelesaikan konflik secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban dan pembangunan dapat berjalan dengan aman dan damai. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Proses evakuasi keluarga almarhum Arisanda dari distrik Bua menuju Kenyam hingga Wamena berlangsung aman dan lancar. Istri almarhum Sinta Bilolo mendapat pendampingan serta dukungan dari pemerintah Kabupaten Duga, TNI Polri dan unsur terkait. Wifani Arayaan melaporkan.
3: Kodim 1706 Duga bersama pemerintah Kabupaten Duga, TNI Polri dan unsur terkait mendukung proses evakuasi Sinta Bilolo, istri almarhum Arisanda, dari distrik Bua menuju Kenyam dan selanjutnya diterbangkan ke Wamena pada Kamis kemarin. Evakuasi dari Bua menuju Kenyam menggunakan dua helikopter Bell Penerbat. Sinta Bilolo bersama Haryati dan Murni kemudian transit di Mapolres Nduga dan mendapat dukungan serta belasungkawa dari unsur Forkopimda, TNI Polri, perwakilan guru dan tokoh agama. Bupati Nduga Yoas Beon menyerahkan santunan sebesar 100 juta rupiah kepada keluarga korban sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Selanjutnya, Sinta Bilolo bersama Murni diterbangkan dari Bandara Kenya menuju Wamena menggunakan pesawat Caravan Smart Air Aviation PKSNT yang lepas landas pukul 13.36 waktu Indonesia Timur. Sementara Haryati melanjutkan perjalanan menuju Timika melalui penerbangan terpisah. Dandim 1706 Duga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan mengatakan kelancaran evakuasi merupakan hasil sinergi pemerintah daerah, TNI Polri serta seluruh pihak yang terlibat. Ia berharap situasi keamanan tetap terjaga sehingga masyarakat termasuk guru dan tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas pelayanan dengan aman dan tenang. Seluruh rangkaian evakuasi keluarga almarhum Arisanda di wilayah Kabupaten Duga berlangsung aman, tertib dan lancar. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Disambut keluarga kerabat dan Danrem 172 Prajawira Yakti, istri almarhum Arisanda korban penembakan KKB tiba di Bandara Wamena. Ilham Kadir dengan laporannya.
4: Sinta, istri almarhum Arisanda korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Jalan Trans Wamena Nduga, tiba di Wamena setelah dijemput personil TNI dari tempat tugasnya di distrik Mbua Kabupaten Duga. Sinta tiba bersama kerabat dan didampingi anggota Satgas Raja Wali menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan X-Type C208 di Bandara Wamena pada siang kemarin. Sebelumnya, Sinta dijemput dari distrik Mbua menggunakan helikopter menuju Kenyam Kabupaten Duga sebelum melanjutkan perjalanan menuju Wamena dengan pesawat. Setibanya di Bandara Wamena, Sinta yang tak kuasa menahan haru disambut sejumlah keluarga dan kerabat dari Ikatan Keluarga Toraja IKT serta Danrem 172 Praja Wirayakti Kodam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Robi Suryadi. Brigjen TNI Robi Suryadi yang turut mengantarkan istri almarhum korban penembakan ke rumah duka kepada RRI menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum. Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau masyarakat di Papua Pegunungan untuk tetap menjaga keamanan dan segera melaporkan kepada TNI maupun Polri apabila menemukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak

0: membalas kejahatan dengan kejahatan, serta menyerahkan setiap tindakan pelanggaran kepada proses hukum yang berlaku. Danrem 172 Prajawira Yakti menegaskan dari seluruh rentetan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, para korban bukanlah agen intelijen militer, melainkan murni masyarakat sipil. Brigjen TNI Robi Suryadi juga menghimbau masyarakat agar cerdas, cermat, dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait situasi keamanan di Papua Pegunungan. Menurutnya, terdapat pemberitaan di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan fakta dan data sehingga masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh.
1: Tadi saya kutip sedikit yang disampaikan dari Bapak Dokter ini, bahwa kejahatan itu tidak perlu lagi dibalas dengan kejahatan. Dan itu menurut saya itu yang benar. Dan firman Tuhan juga menyampaikan seperti itu. Dalam kesempatan yang baik ini juga kami menghimbau pada saudara-saudara saya yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya melanggar tindakan kemanusiaan, melanggar HAM. Cepatlah kalian bertobat. Ada kesempatan waktu yang baik untuk kalian kembali di jalan yang benar. Bahwa sesungguhnya kalaupun kami mengambil tindakan, hanya akan memperlebar rasa kebencian. Dan tentunya juga kami dalam kesempatan yang baik ini berharap situasi yang ke depan tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Dari seluruh rentetan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, korban itu tidak ada agen intelijen atau intelijen militer. Mereka almarhum-almarhum yang menjadi korban itu adalah murni masyarakat sipil. Saya tegaskan itu. Tidak pernah saya menggunakan almarhum-almarhum sebagai agen. Mungkin di media sosial juga saya menghimbau kepada masyarakat untuk cerdas, cermat, dan bijak dalam mengamati semua media sosial yang berkembang khususnya yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan ini.
0: Sementara itu, penasehat IKT Dr. Edi Rantetasak menyampaikan bela sungkawa mendalam atas peristiwa penembakan dan pembakaran jasad almarhum bersama kendaraannya. Dikatakan warga Toraja di Papua Pegunungan turut merasakan duka mendalam dan berharap pelaku menyadari perbuatannya serta kembali ke jalan yang benar.
2: Kami sebagai manusia biasa tidak bisa melakukan apa-apa, tapi hanya berdoa. Biarlah orang yang melakukan perbuatan yang keji ini dapat dijamah Tuhan dan menyadari akan apa yang dia lakukan dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Kami warga Toraja sangat bersyukur dan terima kasih atas kerja keras dari TNI dan Polri sehingga kemarin dapat mengevakuasi jenazah dari Habema sampai boleh tiba di Wamena dengan baik. Kami atas nama keluarga besar Toraja di Papua Pegunungan, bahkan setanah Papua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam Cendrawasih yang sudah semaksimal mungkin melakukan tindakan kemanusiaan yang sangat berarti bagi kami yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan istri dari almarhum dan boleh tiba di Wamena dengan selamat.
0: Edi Rantetasak yang merupakan mantan ketua IKT Papua mengungkapkan bahwa jenazah almarhum Arisanda direncanakan diterbangkan ke Makassar pada Jumat 18 September sebelum selanjutnya dibawa ke Toraja Utara untuk dimakamkan di Kecamatan Bangkelekila. Edi Rantetasak juga mengharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan perdamaian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Duga, Gai Murib, menegaskan pentingnya disiplin dan kehadiran ASN dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Epifania Riaan melaporkan.

menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab seluruh aparat sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Duga, Gai Murib, saat memimpin apel pagi di lingkungan kantor Bupati Duga Kamis kemarin. Gai Murib meminta seluruh kepala OPD dan staf menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Penekanan juga diberikan kepada CPNS, K2, dan PPPK agar bekerja sesuai surat keputusan penempatan. Untuk meningkatkan kedisiplinan, pemerintah Kabupaten Duga berencana memperkuat pengawasan kehadiran ASN melalui penerapan absen elektronik. Menurut Gai Murib, sistem tersebut bukan hanya untuk pengawasan kehadiran pegawai, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih tertib dan profesional. Ditegaskan,

agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk hari ini 20 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry.
5: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

0: banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan.
4: Saudara, kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya helikopter Chinook CH-47 Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan karhutla. DPR menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat. Penyiagaan helikopter ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transfer 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Hal ini dapat mengganggu layanan penting pengungsi serta mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dari staf UNRWA. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di awal Super League 2026-2027, di mana Java United akhirnya ditaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada pekan ketiga. Helikopter Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada Senin, yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya. Usai

0: pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
1: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH HGM juga

0: angkut 60 ribu liter air.
1: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Sato, Kemantan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah

0: di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rigno Kartono Mawardi dan Kulista Kisra melaporkan.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke 4 negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
5: O11, BP, siap.
6: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
7: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
6: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Nugita Dewi, ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pudjawaskito dalam media workshop sepanjang tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung dicover BPJS Kesehatan. Tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah Kantor Cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Ispa. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover untuk BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung,
3: kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover untuk BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya jelas.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit.

0: triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Diri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
1: Kondisi pasien juga tidak terlalu ada lonjakan, tidak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang hanya keluarga aja. Sakit-sakit sampai penyebaran yang luas.
0: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara untuk menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Januara Fahmi melaporkan.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
4: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat korespon. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
3: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
5: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
3: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
6: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
7: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
6: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk tenaga kerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
7: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
8: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak, yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
9: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama satu tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Wista laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
10: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
11: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
10: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
12: Tapi insya Allah, Kampung Pancasila ini melampah. Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
10: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
2: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Retno Mandasari melaporkan.
13: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
14: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
13: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
15: Saya sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
10: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita dari Pro 3 Jakarta telah kita dengarkan bersama peninggalan untuk hari ini, hari Minggu di tanggal 20 September 2026. Kita akan menikmati lagu-lagu anak sekolah Minggu untuk menemani ruang dengar Anda dari program 1 RRI Wamena.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Masih dengan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, sambil menantikan ibadah yang akan kita ikuti di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.